dengan kesibukan yang luar biasa begitu ya, apalagi kalau liburnya mulai hari Sabtu gitu ya. Jadi hari Senin merupakan hari yang kelah-kelahan untuk segera bangun. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat salam semuanya semangat luar biasa tetepan pagi hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Nebo Jonegoro ya, bareng Dian Wijaya di perjalanan IG. Pokoknya tetap merapat hingga tuntas nanti di Semalam Kemana Radio Nebo Jonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sore Bojonegoro ya. Masih bareng Dian Wijaya pagi ini. Di perjalanan iki, informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Dari kawasan Malang, apa kabar pagi hari ini? Sudah siap dengan aktivitas yang menunggu untuk diselesaikan ya. Jangan lupa ngopi dulu. Pagi hari ini sandingannya apa kopi nih? Luar biasa, saya seneng banget. Bunga anggrek saya udah berbunga banyak banget gitu Pak Ali ya. Ini pagi tadi sebelum berangkat saya lihat sambil saya siram itu sudah mekar 4. Luar biasa. Masih ada karo atau kuncupnya itu sekitar 4 lagi. Duh, seneng banget gitu ya. Ternyata saya berhasil untuk mengembangkan bunga anggrek itu. Tapi yang 2 sayang sekali enggak bisa saya pertahankan. Ini enggak ada daunnya, udah hilang semua. Tinggal arengnya doang. Ada yang satu tuh seger banget tapi belum mau berkembang. Mudah-mudahan juga segera berkembang begitu ya. Oke, Pak Ali, pagi hari ini selalu beraktivitas sambil tetap mendengarkan Semalam Komandan Bas FM Radio nih Bojonegoro ya, di perjalanan IG informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini. Untuk sahabat juga pengen merapat ya, pengen bergabung, masih ditunggu juga di WA-nya, juga di teleponnya. Bubin belum ada notif masuk ke sini. Apakah belum bangun pagi hari ini? Karena mungkin juga lagi menjalankan ibadah sunnah, habis sahur tadi bobok lagi gitu ya. Kalau ada Bubin, ada Mbak Lah juga, selamat pagi. Yang pasti juga pagi hari ini apapun aktivitasnya ya, Mbak Las lancar selalu juga sambil tetap mendengarkan Semalam Kemanan Bas FM Radio nih Bojonegoro ya, di kesempatan kali ini di perjalanan IG informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini. Ada Bunda Inung juga, selamat pagi, selamat beraktivitas, nata-nata telur puyuh begitu ya. Aa deh, Tante Salinanya juga selamat pagi ya, tetap bergabung juga, tetap stay tune juga yang gak tuntas nanti hanya di Semalam Kemana Bas Radio Nebo Jonegoro, menemani apapun aktivitasnya di pagi hari ini ya. Pokoknya lancar selalu. Dan pasti ini sobat ya, untuk pemadaman listrik ini masih terus terjadi hingga hari ini. Dan hari ini informasi yang saya terima itu pemadaman bergilir. Apakah mungkin salah satunya ada di tempat sobat ya. Ini soalnya pemadaman bergilir ini dimulai dari pagi ya sobat ya. Ini ada pun rencana pengaturan operasi sistem di wilayah kerja PLN ULP Bojonegoro. Ini dibagi menjadi beberapa tahap ini sobat Bas ya. Untuk pagi ini tahap pertama dari jam 8 sampai dengan jam 10. Jam 8 sampai dengan jam 10 ini wilayah yang terdampak ada Desa Banjarjo, Desa Ngrowo, Desa Mojo Kampung, Desa Karanganyar, Desa Banjarsari, Desa Ledok Kulon, Desa Banjarjo, Desa Kepatia, Desa Menilo, dan Desa Campur Ejo. Ini tahap pertama ya, jadi jam 8 nanti sudah dimulai pemadaman. Kemudian untuk tahap keduanya, Desa mana aja? Jangan kemana-mana ya, informasinya bakal dilanjutin sama Dian setelah yang satu ini dulu. Tetap di Semalam Kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptaseri Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: Sugar Rice.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.

0: This is TT Jangkrik featuring.
1: Jadi kalau saya mau tanya apa yang aku 17 baju negara ramangan senyuman ya bongkok. Jangan ya, jangan demi cinta rela melakukan segala sesuatu yang bahkan bisa menyakiti diri sendiri ya sobat ya. Harus pakai logika, apalagi hari kini gitu ya. Kalau udah cinta jangan mau dibohongin ya, harus tetap pakai nalar, oke? Ya pasti pagi hari ini yang juga baru merapat, baru bergabung ya, selamat pagi saja. Masih ditunggu di WA juga di teleponnya. Ini tadi saya masih informasikan tentang pemadaman bergilir ya, yang memang rencananya akan dilakukan hari ini, yang dimulai dari beberapa tahap ya. Untuk tahap yang pertama tadi di jam 8 sampai jam 10 ya. Ini yang tahap kedua di jam 10 sampai dengan jam 12. Adapun wilayah yang terdampak ada Desa Simo, Desa Sekosari, Desa Pacul, Desa Campurjo, Desa Kalirejo, Desa Mulyo Agung, Desa Menilo, Desa Mojo Agung, Desa Sandingrowo, Desa Rahayu, Desa Pandanwangi, Desa Kenongosari, dan juga Desa Gelagahsari. Sementara untuk tahap ketiga nanti ada di jam 12 sampai jam 2. Wilayah terdampaknya kok gak ada di sini ya. Kemudian tahap 4-nya di jam 2 sampai jam 4 sore. Ini ada Desa Watarngare, Desa Jampet, Desa Mayangrejo, Desa Kalitidu, Desa Sukoharjo, Desa Relan, Desa Mojosari, Desa Panjunan, Desa Ngablak, Desa Ngelingin Rejo, Desa Pilangsari, Desa Sumut Klasa, Desa Pumpungan, Desa Tulungagung, Desa Grebekan, Desa Mojo, Desa Ngulaman, Desa Jelu, Desa Ngenden Timur, Desa Ngenden, dan Desa Mayang Geni. Sementara untuk yang terakhir ini ada tahap kelima. Ini dari jam 4 sampai jam 6 ada Desa Kalianyar, Desa Wedi, Desa Bangilan, Desa Sembung, Desa Sukowati, Desa Kabunan, Desa Sabentoro, Desa Tanjung Harjo, Desa Kapas, Desa Bakalan, Desa Mulyo Agung, Desa Prambatan, Desa Lengkong, Desa Plesungan, Desa Mojodeso, Desa Semen Pinggir, Desa Kendal Rejo, Desa Padang Mentoyo, Desa Kedung Rowo, Desa Semanding, Desa Bogo, Desa Tikusan, Desa Sekarang, Desa Mulyorejo, Desa Mojo Agung, Desa Balen, Desa Ngupak Dalem, Desa Balem Rejo, Desa Mojoranu, dan Desa Tapelan ya. Mudah-mudahan sahabat Basalam sudah punya persiapan ya, kalau nanti benar-benar pemadaman bergilir dilakukan, terutama untuk tandon air sudah ada semuanya. Karena bagaimanapun juga yang namanya kebutuhan air itu yang paling utama ya, yang paling benar-benar sangat dibutuhkan. Oke, ya pasti masih bareng Dian Wijaya pagi hari ini ya, di perjalanan IG informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini. Yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu di WA juga di teleponnya. Yang mau keluar, mau jalan, jangan lupa pakai jaketnya ya, biar gak kedinginan, biar tetap aman, biar gak masuk angin ya. Salah satu lagu Jaket Tinggi itu lagu andalan saya juga sobat, lagu favorit juga. Mungkin juga sama lagu favorit sobat, punya kenangan tersendiri dengan jaket. Ya udah deh, pokoknya kita nikmati sama-sama pagi hari ini, hanya di perjalanan IG, informasi pagi yang pasti bikin happy pagi ini.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Ya, masih dari kawasan MTH Arena 17 Bojonegoro ya. Di perjalanan IG pagi hari ini, saya barusan cek, barusan tengok ke depan, cuacanya udah cerah, udah panas. Jadi yang mungkin masih gagahan, masih PW, masih mager ya, segera bangkit, segera berancak gitu ya. Karena aktivitasnya juga udah siang, jamnya juga udah siang. Ini udah jam 8 lebih gitu ya. Jadi mungkin aktivitasnya sudah menunggu untuk segera dikerjakan begitu ya. Dan apa tuh yang pengen merapat, pengen bergabung boleh ya, masih ditunggu di WA-nya juga di teleponnya yang gak tuntas nanti kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Yang tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio Nia Bojonegoro. Selamat pagi juga Bu Eambar, gimana pagi hari ini kabarnya bareng Alvaro ya? Sudah mandi belum Alvaro pagi hari ini gitu ya. Ayapanya juga tetap semangat begitu ya, bareng Semalam Kemana Bas dalam Radio Nia Bojonegoro ya, di perjalanan IG. Dan coba bergabung, disapa dulu di sini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yambang.
1: Gimana kabarnya ya?
0: Kabarnya baik, tenang toh ya.
1: Kabarku ya baik, Arpao belum mandi, Mbak.
0: Iya, Ki.
1: Katanya dingin.
0: Alah, dingin piye toh sekering ini kok dingin, ya.
1: Bagian.
0: Ha-ha.
1: Sebelum aku salam lagunya dulu.
0: Lagunya apa ya, Bu Yambar?
1: Cintaku hanya kamu, Mbak.
0: Oh, tenane.
1: Iya.
0: Rangan delaku.
1: Itu kan cuma lagu, toh, Mbak.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buat Duin. Buat Mas Alek yang ada di Malang.
0: Yep.
1: Semoga sehat selalu. Ini kan hawa dingin.
0: Iya ini.
1: Ada Pak Kamit Butas Mira, Gumar Aba Idris, ada Mama Yanti, ada Mama Rokais, Mami Rizky.
0: Yep.
1: Ada Pak Tulus, Mbah Man Pentok, ada Bujas Muni, Mama Rinso. Ya udah Mbak, salamnya semuanya tanpa kecuali. Lagunya saya tunggu, terima kasih waktunya.
0: Oke, Bu Yambar.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yambar. Terima kasih ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di perjalanan IG. Alvaronya belum mandi, masih dingin. Ya wes, dinten nih sak jam kas engko jam 10. Jam 09 wes gak dingin ya Alvaro ya. Ya omongnya juga dalam merapat hingga tuntas nanti ya Bu Ambar, sambil ngomong sambil ditemanin Bas FM. Cintaku merah jambu. Ya wis, dihadirkan dulu ini ya buat Bu Ambar sama Alvaro pagi hari ini yang belum mandi ya.

0: Inkus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

kasih dari Harelmo 17 Bojonegoro ya sobat di perjalanan IK pagi hari ini. Yang baru berapa bergabung ya, selamat pagi saja. Masih ada beberapa waktu ke depan lagi ya kebersamaan kita pagi hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, tetap merapat bareng Dian Wijaya ya. Yang pasti untuk sobat bas ya, di kesempatan pagi hari ini selalu berhati-hati, selalu waspada dimanapun Anda berada begitu ya, karena ancaman atau bahaya selalu bisa mengintai kapan saja di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang terjadi sobat, ini kebakaran di Desa Seratu Rejo, Kecamatan Borno ya, menimpa rumah milik warga lanjut usia yang ludes terbakar sobat pas. Dan untungnya petugas dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bojonegoro segera datang dan menyelamatkan aset rumah di sekeliling yang bernilai ratusan juta rupiah. Rumah terbakar ini milik Sukirman, 70 tahun, warga RT2 RW1 desa setempat. Dan amukan ini terjadi sekitar jam 7 malam sobat bas, yang pertama kali diterima oleh pihak pemadam kebakaran dan langsung datang ke lokasi untuk segera memadamkan api yang sudah mulai merembet ya. Dan api berhasil dipadamkan oleh 14 personil gabungan dibantu dengan 4 unit armada truk pemadam kebakaran Pos Borno, Pos Kota, dan Pos Kedungadem. Dan berjalan lancar prosesnya, jadi untungnya bisa diselamatkan. Meskipun kerugian masih tetap banyak ya, diperkirakan mencapai 70 juta rupiah, tapi upaya berhasil menyelamatkan dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jadi untuk sementara juga belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini karena apa. Jadi tetap berhati-hati sobat ya, kalau memang juga mau pergi dan lain sebagainya, kondisi rumah benar-benar dipastikan aman. Oke, okay? Masih di perjalanan ini, dikasih dulu kembali yang satu ini ya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin

0: Oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kan tidak aja.

Ya, dari kawasan MT Haryono 7 Bojonegoro ya, di kesempatan pagi hari ini. Tidak terasa ya, kebersamaan kita di IG juga harus dituntaskan. Listrik mati bukan cuma soal panas dan gelap. Bukan buat para pelaku UMKM, pemadaman tanpa jadwal pasti ini sama dengan melihat modalnya perlahan di depan mata. Sistem Jawa Bali yang masih disetir oleh pasokan batubara bikin ketahanan energi kita rentan. Pakar hukum energi UNER menyebut kondisi ini memicu double hit bagi masyarakat, di mana transparansi jadwal dan percepatan transisi energi hijau kini jadi harga mati. Gimana situasi di daerah sobat beberapa hari terakhir ini? Ada bisnis atau kerjaan yang ikut mandek gara-gara listrik biar pet? Jadi jangan sampai ketinggalan. Untuk mengetahui kenapa seperti itu, pastikan simak ulasan lengkapnya di Spektrum Radio Jatim ya, di jam 9 nanti, yang disiarkan oleh semua radio anggota PRSSNI

0: Newsroom Radio Jabe. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
3: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk, nantinya takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Jadi ya, tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
4: Masyarakat itu bisa diberitahu, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara

0: Karena diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan? Apa yang bisa masyarakat lakukan? Misalnya apakah mematikan lampu sama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya? Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
0: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau RC seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa IPM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa IPM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan kipas untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: Daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Selain memberikan kasih sayang dan pendidikan yang layak, orang tua juga seharusnya dapat menanamkan nilai-nilai baik kepada anak sejak kecil. Misalnya, memberikan teladan yang baik serta nasihat yang membangun.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Kemana sobat Basifung semuanya, selamat siang ya. Ya, Elvi tadi sudah bicara. Ternyata ini gak tahu kenapa kabelnya. Saya ucapkan selamat siang untuk sobat tercinta ya. Pada siang kali ini Elvi hadir menemani untuk program Lagu Pop Indonesia ya. Kalau tadi mah kata-kata, bukan pantun ya. Iya. Oke, selamat siang untuk sobatku yang cinta ini juga lagi beraktivitas ya, semua untuk aktivitas, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran segala rezekinya dan semua aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan kita ya. Siang kali ini untuk Anda yang ingin merequest lagu pop ya era tahun 2009 sama saat ini, boleh banget. Yang jelas pastinya nanti akan saya Elvi puterin satu per satu selama 3 kali 60 menit ke depan ya. So stay tune terus.

0: pakai lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

K-pop Indonesia ya. Sahabat, boleh dong kalau mau sharing tentang tips yang juga bisa dihadirkan ya. Boleh, boleh dikirim WhatsApp-nya juga boleh. Dan nanti setelah ini bakalan Elvi aturkan di ruang dengar Anda juga untuk tips-tipsnya. So stay tune terus bareng Elvi di lagu pop Indonesia. Ada sebuah lagu bersama Anji. Ini ada spesial untuk sobat. Kenapa? Ya iya dong, karena aku sayang kamu.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses.

0: Glunasha Zahira, maus pilnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Tengah Anda simak Lalu Pop Indonesia.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

sobat ya, siang kali ini Elvi juga bakalan memberikan untuk tipsnya, tips menghilangkan kantuk dengan cepat. Ini biasanya kalau kita menghadiri suatu acara ataupun lagi bekerja tapi ngantuk banget gitu ya. Jangan lupa cuci muka dengan air dingin ya, karena ini air dingin dapat membantu menyegarkan tubuh dan membuat mata terasa lebih segar kayak gitu. Kemudian juga minum air putih ya. Ini kurang minum dapat menyebabkan tubuh lemas dan mengantuk. Nah, segelas air putih ini bisa membantu meningkatkan kesegaran. Dan jangan lupa lakukan peregangan ringan ya. Berdiri, berjalan sebentar atau meregangkan otot ini dapat melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa kantuk. Cari udara segar, buka jendela atau keluar sejenak untuk menghirup udara segar agar tubuh lebih berenergi. Oh iya, jangan lupa konsumsi camilan sehat ya sobat. Konsumsi camilan sehat kayak buah-buahan seperti apel, jeruk atau pisang ini dapat membantu menambah energi tanpa membuat tubuh terasa berat. Dan yang pasti dengarkan musik yang semangat ya. Musik dengan tempo yang ceria ini dapat membantu meningkatkan fokus dan mengurangi rasa mengantuk. Istirahatkan mata sejenak dan tidur yang cukup di malam hari. Jika kantuk datang saat belajar atau bekerja, cobalah belajar sambil duduk tegak. Nyalakan pencahayaan yang cukup dan beri jeda istirahat singkat setiap 45 sampai 60 menit kayak gitu sobat Bas. Jadi ada beberapa cara yang memang bisa membuat kita itu menghilangkan rasa kantuk yang tiba-tiba menyerang kayak gitu ya. Iya, terima kasih saya ucapkan juga Mas Halo dari kawasan Malang. Thank you. Hai Buin, selamat siang untuk sobatku semuanya. Ini ada Mas Luki juga yang barusan merapat. Siang kakak yang lagi on air, request lagunya Nadina Mizah, Rayuan Perempuan Gila. Oh, tadi sudah kak ya, tadi sudah Elvi puterin. Mungkin bisa diganti yang lagu apa? Karena Rayuan Perempuan Gila tadi sudah Elvi luncurkan di ruang dengar Sobat Bas ya. Besok insya Allah diputar lagi. Berarti bisa diganti ya lagunya. Mungkin selain itu silakan jenengan mau request apa Mas Luki, nanti Elvi puterin ya. Iya, bareng Elvi kah di 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro. Sebuah lagu Nanti Kita Seperti Ini, Batas Senja.

0: banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

Ya, Sobat Kuasa FM, untuk informasi cuaca dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya ini agak meredup aja ya. Tapi bukan mendung nih, redup-redup aja sih, tapi kayaknya juga aman ya, ini enggak ada hujan. Karena jika sudah masuk musim pancaroba, pastinya kalau kemarin ada hujan-hujan, sekarang ini kayaknya minim sekali hujannya ya. Tapi terkadang itu ya, kalau ada redup gitu seolah kayak mau mendung gitu ya. Eits, tapi kemarin juga ada hujan sih sobat di kawasan timur kota sana ya, khususnya di kawasan Kanur sana, terus kemudian juga pokoknya area Bojonegoro ke timur deh sobat. Tapi untuk rumahnya Elvi sendiri sih nggak hujan gitu ya. Ya udahlah, kalau memang nanti juga diguyur hujan, ya mudah-mudahan hujannya bisa bermanfaat untuk kita semuanya gitu sobat. Ya, untuk kebersamaan Elvi menemani Anda kurang lebih sekitar 30 menit ke depan ya. So yang masih belum bergabung, silakan bergabung bersama Elvi pada sore kali ini ya di Lagu Pop Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Ini salah satunya.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: sobat Basa FM, terima kasih untuk ada
1: bersamaku, kau kan bahagia.
0: Terima kasih banyak untuk semuanya sudah setia mendengarkan ya 96.6. Dan ini Elvi juga pengen pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sobat dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Bojonegoro. Elvi pamit dulu ya, selamat siang dan permisi.

0: Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali menjumpai Anda sore hari ini, Senin 22 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pesona Kali Pacal Car Free Day di Sukosewu, Bojonegoro, tempat rekreasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 meraup omset 1 miliar lebih. Di Hari Krida Pertanian Nasional, Pemkab Bojonegoro terus tingkatkan kesejahteraan petani.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut kilas berita 3 selengkapnya. Kawasan wisata Kali Pacal di Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro kini makin cantik melalui kegiatan Pesona Kali Pacal Car Free Day yang digelar Minggu 21 Juni 2026. Ruang publik tersebut tidak hanya menjadi tempat berolahraga dan rekreasi, tetapi juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah yang hadir bersama Ketua TPPKK Bojonegoro Cantika Wahono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, mulai Forkopimda, kepala desa, organisasi perangkat daerah, hingga masyarakat yang memadati kawasan Kali Pacal. Konsep jalan bebas kendaraan yang dipadukan dengan aktivitas ekonomi terbukti mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran Pesona Kali Pacal CFD menjadi bukti bahwa geliat ekonomi tidak hanya tumbuh di pusat kota. Dari tepian waduk dan semangat gotong royong masyarakat Sukosewu, harapan baru pun mulai dirajut. Rangkaian acara Closing Ceremony Bojonegoro Wastra Batik Festival BWBF 2026 berlangsung meriah pada Sabtu lalu di alun-alun Bojonegoro. Event tahunan yang ketiga kalinya ini sukses menjadi motor penggerak ekonomi kreatif sekaligus panggung pelestarian budaya lokal. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, BWBF ini terlaksana sebagai kontribusi Pemkab Bojonegoro agar UMKM naik kelas. Pihaknya berbangga, BWBF menjadi bagian dari rangkaian ketika Bojonegoro masuk UNESCO Global Geopark UGGP yang saat ini sedang dalam tahap validasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Elzadeba Agustina menyampaikan di sektor UMKM dari stan pameran dari total 69 stan yang berpartisipasi sebanyak 60 stan indoor berhasil meraup omset hingga 1 miliar lebih. Di Hari Krida Pertanian yang jatuh setiap tanggal 21 Juni, Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Setia Wahono Nurul Azizah telah mengulirkan banyak program untuk meningkatkan produksi guna menjaga ketahanan pangan, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani, seperti pemberian bantuan alat dan mesin pertanian, menjamin kecukupan pupuk pembangunan irigasi pertanian, hingga pengolahan produksi. Adapun program-program tersebut telah menunjukkan hasil, di antaranya kenaikan produksi yang menempatkan Bojonegoro menjadi peringkat kedua sebagai daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Timur. Selain memperkuat sektor hulu pertanian, Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan perusahaan umum daerah Perumda untuk menjaga stabilisasi harga padi pasca panen, menjaga ketahanan pangan daerah, hingga usaha hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tukar panen. Sejumlah langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Bojonegoro. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Reni, selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Ngalawopati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Pendengar, ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok berjualan, melakukan promosi, bahkan tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma mengganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan? Kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok. Terus, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, tempat proses belajar mengajar. Ketiga, tempat anak bermain. Keempat, tempat ibadah. Kelima, angkutan umum. Keenam, tempat kerja. Serta yang ketujuh, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan. Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan pastinya membantu mengurangi penyakit berbahaya serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis yang merupakan penyakit menular yang masih menjadi ancaman serius. Dan penyakit yang tidak menular lainnya diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, serta penyebab keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
4: Pesan ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

sobat, ada lamunan ya barengan Sinta Arsinta dan juga Arya Gali. Sudah mengantarkan kita menuju ke 14 lepas dari jam 3 sore. Kita balik jumpa lagi sobat ya di DKM Dangdut Koplomania 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Untuk edisi siar di tanggal 22 Juni 2026. Kalau tadi ada lamunan, ini Bella hadirkan spesial untuk semuanya. Ada Kawitaning Sinawang barengan Dike Sabrina. Sobat dan Bella juga akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

salah satu komposisi dari Tasya Rosmala. Ini tadi requestnya Bang Nurdin yang ada di kawasan Kalibidu sana, punya nomor belakangnya 026. Ini nomornya udah balance safe ya, jadi enak kalau misalkan mau nyalamin gitu ya. Dan lagu tersebut ciptaannya Mr. Nurbayan, judulnya Sinar Sobat. Ini bisa sobat request di program DKM dan Boot Koplo Mania setiap hari Senin sampai di hari Jumat jam 3 sampai di jam 6 petang sobat. Oke deh, ini baru juga ada informasi terkait Geopark Bojonegoro yang mantapkan kesiapan menuju UNESCO Global Geopark sobat. Jadi rangkaian kegiatan kunjungan lapangan pravalidasi aspiring UNESCO Global Geopark di Kabupaten Bojonegoro ini telah dilaksanakan kemarin di tanggal 18 hingga 19 Juni, berarti di hari Kamis sampai hari Jumat ya. Nah, Pemkab Bojonegoro bersama Badan Pengelola Geopark Bojonegoro menerima kunjungan kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari proses pendampingan dan juga penguatan kesiapan Geopark Bojonegoro menuju evaluasi resmi UNESCO Global Geopark atau UGGP yang dijadwalkan akan berlangsung nanti di tanggal 27 hingga 31 Juli 2026 sobat. Nah, kunjungan lapangan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan juga lembaga, yaitu dari Pusat Riset Berdaya Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lalu juga hadir dari Dewan Pakar Komite Nasional Geopark Indonesia, serta Badan Pengelola Geopark Bojonegoro, sobat. Nah, Geopark Bojonegoro juga terus berkomitmen menjaga warisan bumi sebagai sumber pengetahuan, lalu juga identitas budaya dan penggerak pembangunan untuk generasi masa kini maupun masa depan. Dengan slogan bersama masyarakat menjaga warisan bumi untuk dunia.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winston.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
7: Lagi drakoran. Apa sih?
6: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
7: K-Beauty Box? Ini mau.
6: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
7: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
8: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
9: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
6: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
8: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
6: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Kenus.
1: Apa?
0: Kita main cerita berantai yuk.
1: Yuk.
0: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
1: Boleh, boleh. Siapa takut?
2: Akan kuberikan 3 permintaan.
1: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
2: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag choco drink di Alfamidi, Alfamart, atau Alfagir.
1: Eh, Julio, ini beneran emang?
0: Beneran, udah buruan. Ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram at chocodrink.id.
1: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
0: Eh, udah kelar woy. Cerita berantainya, gue juga mau kali trip.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin bicabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, masih di perjalanan DKM Dangdut Koplo Mania, tepat di jam 4 sore ya. Masih barengan Bela Puspa di sini. Terima kasih juga untuk yang sudah selalu setia stay tune di Radio di Bojonegoro 96,6 Bas FM. Kita ke informasi selanjutnya. Jadi Ngangsu Kawruh Samin digelar di Margomulyo sobat, menjadi ruang bersama memahami dan juga melestarikan nilai leluhur sedulur sikap. Nah, ini untuk Ngangsu Kawruh Samin yang merupakan bagian dari rangkaian Satu Dekade Samin Festival, yaitu 10 tahun 2026 berlangsung dalam nuansa penuh kebersamaan. Acara yang digelar di halaman Balai Budaya Samin Dusun Jepang, Desa Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu kemarin juga dihadiri para akademisi dari berbagai kampus. Nah, tak hanya para akademisi, Ngangsu Kawruh Samin ini juga dihadiri para mahasiswa, lalu juga ada pegiat budaya, hadir juga ada para guru dan masyarakat umum. Kegiatan ini juga menjadi ruang bersama untuk menggali, memahami dan melestarikan nilai-nilai budaya Samin yang diwariskan secara turun-temurun, sobat. Kegiatan juga diawali dengan penampilan kesenian okli khas Bojonegoro yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2025, dan penampilan tersebut juga menambah semarak suasana sekaligus memperkuat identitas budaya daerah yang terus dijaga keberlangsungannya. Jadi untuk tema festival tahun ini adalah Sabare di Eling-Eling Trokale di Kuati. Selanjutnya untuk kegiatan tersebut, jadi melalui Ngangsu Kawruh Samin Satu Dekade Festival Samin, nilai-nilai luhur lalu juga sejarah perjuangan serta kekayaan budaya lokal kembali diperkenalkan kepada masyarakat luas, dan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya sekaligus memperkuat identitas Bojonegoro sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Nah, jadi kegiatan Ngangsu Kawruh Samin ini juga dihadiri oleh Dr. Sugeng Wardoyo yang menemukan motif obor sewu. Juga hadir pula ada Profesor Catur Suratno dari UPN Veteran Jawa Timur dan juga Dr. Wuryanto dari Universitas PGRI Madiun, sobat.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Fruit.
7: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin,

Iya, Sobat SFM, ada satu komposisi ya dari Ajong Febria. Ini judulnya Kari Cerita, ciptaannya Bang Alfredo. Dan lagu ini pertama kali rilis, jadi di tanggal 10 Januari 2026. Jadi lagunya itu masih baru gitu ya, masih ya 6 bulanan lah ya, terbilang masih lagu baru. Oke, menit ke-28 lepas dari jam 4 sore, masih di Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio Ne Wijenggoro. Beliau ucapkan juga selamat sore, selamat bergabung di mana? Di 96,6 Sobat. Dan untuk informasi selanjutnya, ini datang dari mana?

Nah, masih dari seputaran Kota Bojonegoro, sobat ya. Jadi ada kunjungan ke Desa Jumok. Cantika Wahono mengajak kader PKK wujudkan keluarga sehat dan juga berkualitas. Jadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono mengajak seluruh kader PKK menjadi agen perubahan dalam mewujudkan keluarga sehat dan juga berkualitas. Nah, ajakan tersebut disampaikan saat kunjungan pembinaan TP PKK Kabupaten Bojonegoro di Desa Jumok, Kecamatan Ngeraho pada Senin hari ini. Dan dalam arahannya, Cantika Wahono juga menegaskan bahwa peran PKK sangat strategis dalam mendampingi keluarga, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan juga keluarga yang memiliki balita. Karena untuk upaya pencegahan stunting ini juga harus dimulai dari keluarga untuk melalui pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin, lalu juga pelaksanaan posyandu, pemenuhan gizi anak, hingga penerapan sanitasi dan pola asuh yang baik, sobat. Jadi kerja-kerja kader PKK ini juga merupakan bentuk pengabdian yang membutuhkan ketulusan dan juga keikhlasan, karena setiap langkah yang dilakukan untuk membantu masyarakat adalah amal jariah, amal kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Cantika Wahono juga menyerahkan bantuan lansia sebatang kara, balita stunting, ibu hamil dengan gizi kurang, serta remaja putri yang mengalami kekurangan gizi, sobat. Nah, salah satu penerima bantuan, Ramini, lansia sebatang kara asal Desa Jumok, juga mengaku bahagia dan bersyukur atas perhatian yang diberikan. Jadi rasa syukur juga disampaikan oleh Luluk Istiqomah, ibu dari balita yang mengalami gizi kurang. Beliau mengaku pendampingan dan juga bantuan yang diberikan membuat kondisi buah hatinya semakin membaik, sobat.

0: Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
6: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
6: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

sobat, satukanlah hati kami. Dika Sabrina sudah di menit ke-50 ya, lepas di jam 4 sore. Lagu tadi balas spesial kan untuk semua sobat Bas FM yang sedang stay tune ya. Ada yang lagi bekerja, ada yang lagi beristirahat, ada yang lagi perjalanan pulang kerja. Jika lebih berhati-hati sobat ya, selamat sampai tujuan. Oke, ini ada informasi terkait yang tadi siang juga rame-rame gitu ya. Ini 147 dapur SPPG tutup sementara, jadi KPI Bojonegoro meminta untuk evaluasi. Nah, untuk di Bojonegoro, ini sebanyak 147 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menghentikan sementara operasional dan distribusi program makan bergizi gratis atau MBG selama 3 pekan. Penghentian layanan tersebut disebabkan adanya masa libur sekolah dan jika diperkirakan berlangsung mulai 22 Juni sampai nanti di tanggal 13 Juli 2026. Sehubungan libur sekolah, Koalisi Perempuan Indonesia KPI Cabang Bojonegoro meminta evaluasi atas program MBG tersebut. Nah, sedangkan untuk koordinator wilayah SPPG Kabupaten Bojonegoro, Tommy Mandala Putra mengatakan bahwa sebanyak 147 dapur SPPG di Bojonegoro akan berhenti beroperasi selama masa libur sekolah.

Dan keputusan itu mengacu pada jadwal libur sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional atau BGN tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026, Sobat. Nah, meskipun begitu, seluruh dapur SPPG ini juga akan kembali beroperasi setelah masa libur sekolah berakhir. Dan selama penghentian sementara tersebut, para mitra SPPG diminta memanfaatkan waktu untuk melakukan pembenahan, lalu juga melengkapi tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, untuk informasi terkait DPRD Bojonegoro yang siap meneruskan tuntutan aksi relawan MBG ke pemerintah pusat, Sobat. Jadi tadi 1000 orang peserta masa aksi damai mengatasnamakan paguyuban relawan makanan bergizi gratis menyuarakan 5 tuntutan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bojonegoro di Jalan Veteran ya pada Senin hari ini. Dan tuntutan masa aksi diterima unsur pimpinan DPRD Bojonegoro dengan janji akan diteruskan ke tingkat pemerintah pusat pada hari yang sama dengan unjuk rasa berlangsung. Nah, sekiranya ada 1000 peserta aksi datang dengan membawasan sistem yang dibunyikan keras dan menggelegar, coret-coretan dalam poster kertas serta berjoget saat saat lagu Mas Balil Ganteng didendangkan. Selanjutnya, Koordinator Paguyuban Relawan MBG, Heli Supangat, membacakan pernyataan sikap yang dibacakan di depan gedung DPRD Bojonegoro. Mereka menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan program MBG. Jadi, masa aksi menilai program tersebut merupakan hak dasar anak-anak Indonesia untuk memperoleh asupan gizi yang layak dan berperan penting dalam menekan angka malnutrisi serta stunting khususnya bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain mendukung keberlanjutan program, masa aksi juga mendesak aparat penegak hukum termasuk KPK dan Kejaksaan agar mengusut tuntas dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pelaksanaan program MBG, Sobat. Mereka meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan serta membersihkan oknum-oknum yang diduga memanfaatkan program kesejahteraan rakyat untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, melalui aksi tersebut, massa juga menegaskan bahwa yang mereka tuntut bukan penghentian program MBG, melainkan keberlanjutan program yang disertai dengan tata kelola yang lebih baik, bersih, transparan, dan juga akuntabel. Sedangkan untuk unsur pimpinan DPRD Bojonegoro, diantaranya Wakil Ketua 1 Sahudi, Wakil Ketua 3 Hajah Mitra Atin, Ketua Komisi B Sali Atyasasmi, Alat Kelengkapan Dewan atau AKD Sudiono, serta para anggota Dewan lainnya menemui para pengunjuk rasa, Sobat. Jadi sejumlah anggota DPRD yang menemui masa aksi menandatangani pernyataan sikap yang disodorkan dan juga berjanji siap meneruskan ke pemerintah pusat serta menerima perwakilan massa lebih lanjut untuk berdialog di ruang Manggala 2 gedung setempat. Nah, setelah perwakilan massa diterima untuk berdialog di ruang Manggala 2, Koordinator Aksi Heli Supangat kemudian juga meminta agar peserta kembali ke kelompoknya masing-masing dan bubar dengan cara yang tertib. Jadi aksi tersebut berlangsung kondusif dengan pengawalan dari pihak polisi dan dari pihak terkait lainnya.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Glunasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

96,6 Bass FM Radio Nih Bojonegoro. Yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.

0: Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah tutup daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
2: Makasih.

Kagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: terbaru dari Wingsboot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda, apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum Ambesir.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Wayahe leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Hayo.
0: Bunde kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne?
0: Napa Bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta Bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

kakang sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione.

0: 6,6 bahasa FM Wilujeng Dalu kelataraken dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio bahasa FM pingin sangat kawula kayatri engkang kajibah nderaken panjenengan sedaya tapo songo langkung 19 menit wekdal wonten studio radio bahasa FM. Semoga mbak bilih kalau dengan telu punika penjaringan bading kegono utawi atur pembagio wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo saged ugi lumantar WA 08 1 0 3 0 gangsal 0 66. Semoga wilujeng telu gemah
1: gending maton
0: gending maton. Oh, inci, semoga saking
1: saking sinten
0: sinten, saking Pak Tulus dereng sare Pak Tulus
1: dereng inci ngali ngali tipi
0: nah, lah mboten bingung jenengan
1: pripun?
0: Mboten bingung
1: mboten no.
0: Lah nggih, suarane mboten dobel
1: mboten to swanten sing di sini gitu ya.
0: Di sini nih nggih. Nggih.
1: Swanten jenengan di gede.
0: Di gede nih ngaten. Nggih, monggo. Alhamdulillah, sami wirujeng.
1: Alhamdulillah. Nggih. Sing pun atur salam nggih kula nyuwun sipun. Kan ngucap rasa nggih.
0: Menapa? Ngucap rasa insyaallah diperantos. Nggih.
1: Kota atur salam lagi Kang Parko.
0: Nggih.
1: Wonten Mbah Ranoro. Wonten Bang Tayib.
0: Nggih.
1: Wonten Bapak Ibu.

Kakang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Tumenang kemanan bahas FM Milujeng daluk laturaken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika tapos sanga langkung 56 menit wekdal wonten studio radio bahas FM. Sumangga ingkang badhe nyusul, ingkang badhe kono taksih kawula antu-antu Wilujeng dalu gemah
1: gendeng mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gayatri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saja tasik cemeng kling ini kini apa jeneng
1: saya? Gue langkuang rantau benengnya no.
0: Alah gue matur nuwun di ben rantau.
1: Jeneng nilir kuang rantau benengnya.
0: Ngaten. Berkata salam sange Pak Tulus kalau mau.
1: Oke, sugeng dalu. Berkundi pawartosi pun jenengan mbak.
0: Alhamdulillah pawartosai.
1: Tak teringi pun kulo salam gendingi rumiin.
0: Menopo
1: gendingi Jula Juli kemandang Surabaya.
0: Jula Juli kemandang Surabaya depan rantos.
1: Oke, salamipun kalau wonten Pak Tulus, Mbah Mantentol, wonten Kang Garing, wonten Pak Kamit Butas Mirah, wonten Mbak Rungki Ranubaya, Kang Temon Pak Joyo Jenggel, wonten Kang Warsito Sugeng Dalu, wonten Mbak Darwati Mas Disa, wonten Mama Rendi, Ujas Meni Mami Rizki Sugeng Dalu. Nggih sampun Mbak salamipun sedaya kemawon. Gendinge kula rantos. Kenging mantung nggih kang atos-atos niku si kecilun pun pareng nggih.
0: Sampun.
1: Nggih sampun Mbak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Gemah.
1: Gendeng matoh.
0: Enjih gendeng matoh matur nuwun Bu Ambar, Bapak Ambar ingkang pidalem wonten aladan Kali Pangkal Tidu ingkang tansah setya tuhu nyawiji lumantar Radio Bas FM. Ngersakaken enjih punika Jula Juli Surabaya. Penerantos mungkin mangke saged kula kapiyarsakaken ugi wilujeng dalu kelaturaken dumateng kadang-kadang Bas FM ingkang taksih wungan katemben jejagungan katemben layah-layah utawi katemben menapa kemawon. Salajengipun wilujeng dalu buari ingkang wonten ladan Tengger Ngasem dalah Pak Waro Kang Ranubaya adalah Ibu Manik Maninten Wilujeng Talu Sukinya Wici Lumantar Radio Bas FM. Lan selajengi pun ugi Wilujeng Talu Bu Erendi Pak Joko Kauntan Aladhan Nemon Mboten Kantun Meniko Pak Pamuji Mayam Kauntan Aladhan Pak Dalem panjenenganipun inji punika Pak Samsi adalah Bu Samsi ingkang wonten ing Pak Dalem monggo dipun laras wonten Mbah Mantol wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM Mbah Man wonten Mbah Ran Horok inggih sumangga dipun laras sinambi menapa kemawon. Lan salajengipun mboten kantun menika kelaturaken dumateng kadang-kadang Bas FM inggih punika apa Yusuf Idul Mentenaratan Sidorejo Kedungadem wonten Bunda Rengganis wilujeng dalu Kang Dimas Bagus ing Kantenaratan Sekiwaras Eyang Putri wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM wonten Kang Juwarno lajeng kagem Kang Jaka Sembara Mas Iin sadaya kemawon sugeng nyawiji sinambi menapa kemawon. Lan salajengipun semoga Mbah Joyo Dok Joyo ing kawonten aladan Balen sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM Kang Temon monggo menaras Pak Wiwi Bu Wiwi ing kawonten aladan Gembong Babat. Mugi-mugi kalau dengan dalu punika ugi tansah kali perdening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro. Kita laras sesarengan gending

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

kabang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

telu ngaturaken dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Tapi sosok langkung 50 menit waktu nonton studio radio Pas FM. Semoga mbak beli telu punika panjenengan pada ngegono utang atur pambagi wilujeng saka sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9 saket uki lumantar WA 08 09 09 0 gangsal 0 6 6. Kalau nerakan panjenengan ngantos paripurno tabuh kali welas talo selajeng menugi wilujeng dalu kula aturaken dumateng kadang

SFM Sukanya Wici Lumantar Radio Bas. Dan semoga selajengipun laturaken dumateng kadang-kadang Bas FM. Mungkin gendeng-gendeng laturaken dumateng panjang penika saged meranani ugi saged tetes jampi saya panjenengan sedaya. Lan semoga kadang Bas FM sinambi merapaken mawon. Mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged tetes jampi saya.

Koroka Bangsa Tresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa Radio Ne Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan, itu nyatakan adicara gemah, gending mato, saking semenem komanem, Bas FM, Radio Ne, Bojonegoro.